0: Aló.
1: Aló, salama.
0: Salama, sivyal za kwako?
1: Salama.
0: Shautia nani na kulonde paka tupa?
1: Salamu Mahora.
0: Aba sipeleka salamu.
1: Kena wawa henda palia ka waiti salamu. Kena wawa henda mara ka anehame tamini ni kumahera wa ni salamu. Kena ama henda mwenu palia ka anehame ya paaki makomi ya mpaka na ayo anehame muradini
0: Asante.

lemodu mugumana natu eru laika miza saya eru laiku saya eyemele na